X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: ada pesan masuk, katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak. Cepat klik beli dan transfer sebelum admin.

pembuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every generation. X Channel.

0: X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dugaan raibnya benda berharga nasabah di SDB, DPR desa OJK untuk periksa ban. Anggota Komisi 11 DPR meminta OJK serius memeriksa dugaan hilangnya surat berharga dari safe deposit box SDB MNC Ban. Pemeriksaan mencakup sistem keamanan, CCTV, akses, kunci, dan pencatatan keluar masuk. Menurutnya, kasus ini penting karena menyangkut kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Sementara itu, MNC Ban belum bisa menyimpulkan apakah barang-barang milik nasabah di dalam SDB benar-benar raib seperti dalam tayangan video. Terkait hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menjelaskan aturan main atau kontra penyimpanan barang berharga di SDB mengatur soal kunci yang minimal 2 buah. Jika barang-barang benar-benar hilang, maka perlu dilakukannya investigasi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tergelincir tipis. Meskipun indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,06% ke level 6.595,77, sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti DCII, DSSA, dan BBCA masih melaju kencang. Update pasar hari ini bareng X Channel. Perdagangan Rabu 2 September 2026 mencatat indeks dibuka pada level 6.625,39 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.629,54. Sebanyak 282 saham menguat, 321 saham turun, dan 186 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 11.550,31 triliun rupiah. Saham DCII memimpin penguatan sebesar 4,08% ke level Rp200.050. DSSA naik 2,64% ke Rp1.165. Serta BBCA menguat 1,14% menjadi Rp6.675. Namun pergerakan indeks tertekan sentimen negatif konflik di Timur Tengah, lonjakan harga minyak mentah, serta pelemahan Wall Street, di mana Nasdaq merosot 1,03%. Saham BMRI turut melemah 0,93% ke 4.360. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, memproyeksikan level support IHSG berada di rentang 6.540 hingga 6.570 dengan resistance di kisaran 6.620 hingga 6.700. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Welcome to X Channel Radio.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got more hits for you, so stay tuned.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation. Next Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Daging ayam jadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Jakarta Agustus 2026. Daging ayam ras jadi salah satu komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi Jakarta secara bulanan pada Agustus 2026. BPS DKI Jakarta mencatat Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,15% secara bulanan pada Agustus 2026. Daging ayam ras jadi komoditas yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi dalam kelompok tersebut. Komoditas lain yang turut memberikan andil terhadap inflasi bulanan adalah pelumas atau oli mesin. Bahkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga menjadi salah satu penyumbang inflasi tahunan Jakarta.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
4: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
3: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
5: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungi.

Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menata pedagang pasar Kramat Jati yang sudah 50 tahun tak selesai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung sulitnya menata pedagang di pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia menilai, penataan pedagang di kawasan telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum kunjung terselesaikan. Pramono mengatakan, penataan wilayah Kramat Jati jadi salah satu hal yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Pasalnya, pedagang kerap gunakan badan jalan untuk berjualan hingga macet. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi bagi sekitar 614 pedagang. Di antaranya ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7 untuk pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati. Pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan dan pedagang lain diarahkan ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Pramono menyebut, sulitnya merelokasi pedagang di kawasan Kramat Jati hingga berlangsung selama 50 tahun tidak lepas dari pendekatan penertiban yang selama ini dilakukan melalui penggusuran.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. X Channel.

Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR setujui tambahan anggaran 4,5 triliun untuk Kemenhub. DPR menyetujui tambahan anggaran sebesar 4,5 triliun untuk Kementerian Perhubungan pada 2027. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi ke masyarakat, termasuk pemeliharaan infrastruktur, operasional perkeretaapian, perlintasan sebidang, serta layanan transportasi perintis. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan tambahan anggaran itu jadi bagian dari penyesuaian anggaran Kemenhub untuk 2027. Pemerintah akan mengarahkan anggaran tersebut pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
12: We got more hits for you, so stay tuned. X-Channel.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Ayo buka tabungan Panin multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.
1: Next channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
3: Welcome to X Channel Radio.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Muhajir Effendi sebut Jokowi dukung pengalihan 10.000 kuota haji jadi visa mujamalah. Muhajir Effendi mengungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji bahwa Presiden Joko Widodo mendukung pengalihan 10.000 kuota haji reguler jadi visa mujamalah. Usulan tersebut berasal dari Direktur Utama PT Maktour sekaligus Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah, Fuad Hasan Masyur, dan diajukan karena waktu persiapan haji reguler terbatas. Muhajir mengatakan keputusan itu telah dikonsultasikan ke Jokowi melalui seskap yang menyampaikan bahwa Presiden mendukung kebijakan tersebut. Sebelumnya, Muhajir juga menjelaskan dirinya mengetahui adanya tambahan kuota haji yang diperoleh melalui komunikasi langsung Jokowi dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Allah.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/amanbersama.
3: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 9 taman nasional ditutup sementara untuk cegah risiko kebakaran hutan. Kementerian Kehutanan menutup sementara dan membatasi pendakian gunung di kawasan konservasi seluruh Indonesia mulai September ini untuk mengantisipasi risiko karhutla saat puncak musim kemarau. 9 taman nasional ditutup karena berisiko tinggi, sementara 4 kawasan dibuka terbatas dengan pengawasan ketat. Kebijakan ini dinamis dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi cuaca serta tingkat kerawanan kebakaran. Taman nasional yang ditutup diantaranya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Leser, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Tambora, TN Manusela, TN Bukit Baka Bukit Raya, dan TN Lorenz.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
4: Lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Cie, dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
2: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. BBM non-subsidi naik. Biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700, serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga. Kenaikan ini memang menyasar BBM non-subsidi, namun dampaknya tidak berhenti pada pemilik kendaraan pribadi. Dex Lite dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga, distribusi logistik, serta sektor usaha yang bergerak dari satu kota ke kota lain. Ketika biaya bahan bakar naik, ongkos angkut ikut tertekan, dan pada akhirnya beresiko masuk ke harga barang yang dibayar konsumen. Masalahnya bukan hanya kenaikan harga, melainkan kemampuan pelaku usaha kecil menyerapnya. Pengusaha logistik, pedagang pasar, nelayan hingga UMKM distribusi tidak selalu punya ruang besar untuk menaikkan harga jual. Jika mereka menahan kenaikan biaya, margin menyusut. Jika harga dinaikkan, daya beli konsumen kembali tertekan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan penyesuaian harga tetap transparan dan mudah dipahami publik. Di saat yang sama, pengendalian harga pangan serta kelancaran distribusi harus menjadi prioritas agar kenaikan biaya energi tidak berubah menjadi inflasi yang merembet ke kebutuhan harian. BBM non-subsidi boleh mengikuti dinamika pasar, tetapi ekonomi rakyat tidak boleh dibiarkan menanggung efek berantai tanpa perlindungan, karena setiap kenaikan di dispenser pada akhirnya bisa terasa pula di meja makan. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Waduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dugaan raibnya benda berharga nasabah di SDB, DPR desak OJK untuk periksa ban. Anggota Komisi 11 DPR meminta OJK serius memeriksa dugaan hilangnya surat berharga dari safe deposit box SDB MNC Ban. Pemeriksaan mencakup sistem keamanan, CCTV, akses, kunci, dan pencatatan keluar masuk. Menurutnya, kasus ini penting karena menyangkut kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Sementara itu, MNC Ban belum bisa menyimpulkan apakah barang-barang milik nasabah di dalam SDB benar-benar raib seperti dalam tayangan video. Terkait hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menjelaskan aturan main atau kontrak penyimpanan barang berharga di SDB mengatur soal kunci yang minimal 2 buah. Jika barang-barang benar-benar hilang, maka perlu dilakukannya investigasi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram at Oksigen.id underscore official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setiap RW di Jakarta disebut sudah tersedia APAR. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut setiap RW di Jakarta sudah disediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Penyediaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Pramono mengatakan dirinya telah meminta jajarannya menyediakan APAR di setiap RW. Program tersebut disebut sudah berjalan dan ditargetkan setiap RW memiliki APAR. Pramono meyakini saat ini penyediaan APAR di setiap RW sudah terpenuhi. Berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta, tercatat 457 kejadian kebakaran di Jakarta sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Khusus pada Agustus, jumlah kebakaran mencapai 240 kasus. Dugaan penyebab yang paling dominan adalah korsleting listrik, disusul pembakaran sampah dan keteledoran membuang puntung rokok. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran paling banyak, disusul Jakarta Timur. Pramono menyebut Kecamatan Tambora dan Cakung sebagai wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Welcome to X Channel.

0: Tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada gak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kasus ISPA melonjak, DPR minta KLB Karhutla di daerah terdampak. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status kejadian luar biasa atau KLB di daerah yang terdampak serius kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat penanganan medis atas meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengatakan lonjakan kasus ISPA di sejumlah wilayah perlu ditempatkan sebagai persoalan kedaruratan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap Karhutla. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah disebut perlu mendapat perhatian serius karena tingkat paparan dan jumlah kasus kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 25 Agustus 2026, kasus ISPA di Kalimantan Barat mencapai 165.747 kasus selama 7 bulan. Kalimantan Selatan sekitar 18.423 kasus, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat lebih dari 3.000 kasus pada 10 hingga 16 Agustus. Di Riau, kasus ISPA kumulatif hingga akhir Agustus mencapai 3.293 kasus. Yahya juga meminta perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Langkah yang disebut antara lain pembatasan aktivitas luar ruang, penyesuaian jam kerja dan pembelajaran, ruang aman udara bersih, serta pelayanan kesehatan bergerak.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun. Welcome to Exchange.

People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Indonesia wajib menang atas Laos di kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia wajib menang atas Laos. Nasional atau BGN menegaskan tidak akan meluh. Timnas Indonesia memberikan bantuan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah, Sidoarjo, menyusul keracunan ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam. Kepala BGN Sudaryono menyebut SPPG Kalitengah terbukti tidak menjalankan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyajian makan bergizi gratis atau MBG. Hasil penelusuran sementara menemukan adanya kelalaian yang disebut disengaja dalam penyaluran makanan. Makanan yang matang pukul 5 WIB seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun, laporan dan label disebut mencantumkan waktu matang pukul 8 WIB sehingga batas konsumsi menjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam kenyataannya, makanan dikirim sekitar pukul 11.30 hingga pukul 11.40 WIB dan baru dikonsumsi setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat. BGN juga menemukan label waktu tidak ditempel pada setiap wadah makanan, melainkan hanya pada satu ompreng di bagian atas tumpukan. Atas pelanggaran tersebut, BGN mencopot kepala SPPG dan menegaskan tidak akan memberikan bantuan jika kelalaian yang terjadi teridentifikasi memenuhi unsur pidana.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, ah.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, AA. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, AA. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau AA beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merah. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
6: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
7: Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
0: X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Impor barang harga dumping masih punya celah di Indonesia. Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI mengakui masih terdapat celah dalam sistem perlindungan perdagangan Indonesia untuk menghadapi praktik penghindaran atau circumvention terhadap barang impor yang telah dikenai bea masuk anti-dumping atau BMAT. Ketua KADI Frida Adiati mengatakan Indonesia hingga kini belum memiliki aturan khusus mengenai circumvention. Praktik tersebut dapat dilakukan dengan mengubah pola perdagangan, antara lain mengalihkan nomor pos tarif atau HS code maupun menggunakan negara ketiga. Salah satu kasus yang sedang ditangani KADI adalah penyelidikan Sunset Review Hot Rollercoaster atau HRC Alau. KADI menemukan dugaan pengalihan impor HRC karbon ke klasifikasi HRC Alau melalui penambahan unsur boron. Dugaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya impor HRC Alau dari Cina setelah BMAT terhadap HRC karbon diberlakukan. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah sebagai pengganti PP nomor 34 tahun 2011. Aturan baru diharapkan lebih adaptif terhadap perkembangan praktik perdagangan internasional, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan WTO dan kepentingan industri dalam negeri.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Pasokan stablecoin global dilaporkan telah melampaui 320 miliar dolar AS, menegaskan peran aset digital berbasis dolar ini sebagai infrastruktur utama perdagangan kripto, pembayaran lintas negara, dan aktivitas DeFi. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, stablecoin digunakan untuk membeli aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum, menyediakan likuiditas di bursa terdesentralisasi, meminjam aset, hingga menyelesaikan transaksi tokenisasi aset dunia nyata. Transaksi bagi pelaku institusional dapat dilakukan sepanjang waktu dan dicatat transparan di blockchain, sementara pengguna retail mendapatkan cara lebih cepat untuk mengirim nilai lintas negara. Namun secara makro, para pelaku pasar kini memperhatikan pengetatan regulasi dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan pusat keuangan global. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi usulan aturan implementasi Genius Act oleh Treasury AS yang menetapkan definisi penerbitan, penawaran, dan penjualan stablecoin. Langkah ini memicu risiko seperti kualitas cadangan, DPEC, masalah operasional penerbit, pembatasan regulasi, smart contract, hingga sentralisasi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
3: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
7: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Febri Adriansyah kembali diperiksa Kejagung sebagai saksi. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung pada Kamis, 3 September 2026. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Febri sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pengacara Febri, Febri Adriansyah, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Dalam surat panggilan, belum dijelaskan Febri akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang mana. Febri mengatakan kliennya akan hadir secara kooperatif dengan didampingi advokat. Sebelumnya, Febri resmi ditahan Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan penyitaan 74 kg emas serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah di kediamannya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2026. Selain Febri Adriansyah, Kejagung juga menetapkan Don Rito dan Nurman Herin sebagai tersangka.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG melaju kencang. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 1,09% atau naik 72,11 poin ke level 6.667,89. Penguatan IHSG ditopang laju saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, BYAN, hingga ASII yang kompak menguat. Update pasar hari ini bareng X Channel. Perdagangan Kamis 3 September 2026 mencatat sebanyak 415 saham ditutup menguat, 228 saham melemah, dan 320 saham stagnan. Kenaikan dipimpin saham ASII yang melonjak 4,34% ke Rp5.050, AMMN melesat 3,75% ke Rp4.430, serta BMRI naik 2,29% ke Rp4.460. Saham DSSA, BBCA, BYAN, BRII, DCII, TLKM, dan BREN juga turut menguat. Dari sisi sentimen, analis BNI Sekuritas M. Navan Aji Gusta menjelaskan inflasi Agustus 2026 yang terjaga dan surplus neraca perdagangan menjadi penopang IHSG. Namun eskalasi konflik AS-Iran serta ketegangan di Selat Hormuz berpotensi menjaga harga minyak tetap tinggi dan memicu kekhawatiran inflasi global. Investor kini mencermati data non-farm payrolls AS dan data inflasi AS pekan depan yang berpotensi menentukan arah suku bunga The Fed. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1,140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Angkanya besar dan potensinya memang besar. Namun, proyek sebesar ini tidak boleh berhenti sebagai presentasi investasi dan janji penciptaan lapangan kerja. Nilai utamanya terletak pada seberapa besar industri lokal ikut tumbuh di belakang panel-panel surya tersebut. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli terlalu banyak bergantung pada impor, maka sebagian besar nilai ekonomi akan mengalir ke luar negeri. Indonesia hanya menjadi pasar proyek, bukan pusat industri energi bersih. Pemerintah perlu menjadikan PLTS 100 GW sebagai agenda industrialisasi, memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi yang siap menerima energi surya.

0: biaya. Tantangan investasi juga harus dijawab, terutama kepastian tarif listrik dan skema proyek yang dinilai masih menghambat minat swasta. Energi surya bukan sekedar cara mengurangi emisi. Jika dirancang dengan benar, ia dapat menjadi mesin ekonomi baru bagi daerah, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tetapi tanpa tata kelola yang jelas, proyek 100 GW hanya akan menjadi angka besar dengan manfaat yang kecil. Matahari tersedia untuk semua. Pertanyaannya, apakah nilai ekonominya juga akan tinggal di Indonesia?
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. MyRepublic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel.
1: People, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba.

0: dan Ditrawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
3: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
4: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
5: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
6: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pengguna stasiun Sudirman Baru naik 3 kali lipat. Volume pengguna KRL di stasiun Sudirman Baru atau BNI City melonjak setelah pengalihan pengguna dari stasiun karet yang ditutup sementara mulai 1 September 2026 sebagai bagian dari proyek integrasi. Berdasarkan data KAI Komuter, pada hari pertama pengalihan tercatat 13.856 pengguna naik dan 10.829 pengguna turun di stasiun Sudirman Baru. Pada hari kedua, hingga pukul 12 WIB, jumlah pengguna yang turun mencapai 8.662 orang atau meningkat 281% dibandingkan rata-rata sekitar 3.000 orang sebelum pekerjaan integrasi. Untuk mengantisipasi lonjakan, KAI Komuter mengoperasikan gate elektronik dan loket di hall baru sisi timur dan barat. Selasar sisi selatan juga telah dilengkapi penerangan dan petugas pengamanan. Layanan bagi pengguna prioritas, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, turut disediakan. KAI Komuter juga akan menambah tenda atau kanopi, penerangan, serta petugas keamanan mobile di jalur pejalan kaki dari arah stasiun karet. Setelah pekerjaan integrasi selesai, peron stasiun karet akan dialihfungsikan sebagai area drop-off atau lay-by.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM

0: X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: membuat penasaran, pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: gamot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. Eh, by the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actionel, tidak berbayar untuk support UMKM.
3: This is Xchannel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
0: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya, tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panen selalu untuk Anda.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio.

0: Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Tomo Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 02543967 10 atau di bagian marketing kami di 0878718477 55 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik. Karena bagi kami, teknologi bukanlah pengganti sebuah karya, melainkan sarana untuk terus menghadirkan inspirasi bagi generasi hari ini.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'ila nuqira fin naqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup,
1: fadhalika yawma idzin yawmun 'asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: 'Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Waja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wabanina syuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wamahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasaalun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun ta'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.

Khidir alaihi salatu wassalam diperselisihkan para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang rasul. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama tentang kenabiannya? Karena Al-Quranul Karim tidak secara jelas menyebutkan bahwa Khidir itu seorang nabi. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul, tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama sumia al-Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi hadrah. Jadi Khidir ini atau Khidir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khidir itu memiliki mukjizat, maka disebut Khidir, menjadi hijau semuanya. Menjadi tumbuh-tumbuh yang tumbuhan yang tidak tumbuh itu menjadi tumbuh. Makanya disebut Khidir. Bagi yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, berarti ini mukjizat. Mukjizat bagi Khidir bisa menghijaukan tempat yang gersang. Tapi bagi yang mengatakan dia bukan nabi tetapi dia wali, maka boleh jadi itu sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini berapa? Ada tiga. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir, kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia.
Akan tetapi ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah apa namanya memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah. Menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini ataukah Khidir itu sudah meninggal dunia. Jadi perselisihannya, apakah Khidir masih hidup sampai hari ini ataukah dia sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah satu riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa immitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan kata Abu Al-Farraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana al-Khidir hayyan la wajaba alaihi an ya'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qala, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup sampai hari ini, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, "Ya Allah, kalau ku hancurkan kelompok yang sedikit ini yang jumlahnya hanya 314 orang itu, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan,
kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi SAW kemudian harus berjihad sendirian padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau seandainya Musa, Nabi yang lebih afdol daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Coba perhatikan, jangan ribut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasulullah apa namanya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari Mekah ke Taif berdua bersama siapa? Zaid ibnul Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau ardutih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun yang memimpin jihad yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ, dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam saat perang. Itulah Yusa ibn Nun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusa ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Disebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab, dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara empat sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min arba, ambillah Al-Quran dari empat sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa itu pernah berkhutbah. Berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, "Ya Musa, ya Nabiullah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu?" Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku. Dan dia lupa mengucapkan insyaallah. Lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya insyaallah tidak ada kan gitu ya, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam
menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah-olah Allah ingin katakan, "Heh Musa, jangan berkata seperti itu. Karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya." Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir, dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan. Subhanallah. Suruh nyari alamat tak jelas. Sekarang kan enak tuh pakai Google Map, ya kan? Kalau ini kan enggak jelas alamatnya, pokoknya ada pertemuan dua lautan, ah kau di situ akan dapatkan Khidir. Enggak jelas RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahan berapa, kecamatan mana, enggak jelas. Ya, pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ katanya. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang enggak jelas alamatnya. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi talabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk talabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam menemui Abdullah ibn Unais, hanya ingin mendapatkan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah li talabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Kemudian Allah mengatakan, "Falamma balaga majma'a bainihima nasiyahutahuma." Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan dua lautan itu, Allah hanya memberikan alamat. Dengan cara apa? Bawalah ikan, karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir, dan orang Mesir itu suka menjala ikan. Mereka para nelayan, sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah ikan yang dimaksud di sini artinya ikan yang diasinkan. Jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan, kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup, kemudian loncat di situ, kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusa ibn Nun ini berjalan tah berantah kemana, menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma' al-Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini?
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah, bahwa yang dimaksud Majma' al-Bahrain ini adalah Bahru Farisin Warum, pertemuan dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi, dan dua-duanya adalah disebut dengan dua pertemuan lautan. Ada juga yang mengatakan maksudnya Majma' al-Bahrain ini di mana, maksudnya di Afrika, di Afrika sana. Jadi Musa itu berjalan, bayangkan, berjalan begitu jauh sampai ke Afrika, baru berjumpa pertemuan dua lautan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan dua pertemuan lautan itu artinya Tonja, laut Tonja. Laut Tonja, disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada bukit, bukit Tursina, bukit Saina, masih daerah-daerah Mesir juga. Ya. Tapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Quran tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah sehingga muncul tadi laut Persia dan Romawi, ada yang mengatakan laut Afrika, ada yang mengatakan laut Tonja. Wallahu a'lam. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Jadi sebenarnya ketika istirahat itu di sebuah batu sedang tidur antara Yusa dan juga Musa alaihi salatu wassalam. Yusa ini melihat rupanya ikan asinnya itu, ikan yang dibawanya itu hidup di keranjangnya itu. Tiba-tiba loncat. Ketika dia loncat ke air, kemudian ikan ini tiba-tiba berjalan. Yusa ini mengikuti ikan itu dari belakang. Ini ikan mau kemana ini? Dan Yusa terngiang dengan perkataan Musa bahwa kalau ikan itu hidup kemudian nyemplung ke air, ah berarti di situ tempatnya. Tetapi Yusa ibn Nun lupa ketika Musa sudah terbangun, lupa mau nyampaikan. Malah kemudian berjalan lagi menjauhi tempat itu, padahal sudah benar tempatnya itu. Akhirnya ketika sudah jauh dari tempat yang dituju, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawakan kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Manusiawi, Musa bukan malaikat, dia perlu makan, perlu minum, lapar karena sudah berjalan jauh. Kemudian Allah mengatakan, qala araaita id awaina ila as-sahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusa ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu.
dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusuf tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang yang solat diganggu syaitan kan? Di mana ketika sebelum solat dia cari-cari barang gitu kan, lupa dia, sengaja dilupakan syaitan. Kemudian ketika solat syaitan ngasih tahu, oh barang yang kau cari ada di lemari loh. Oh iya, baru ingat, Allahu Akbar, lah iya dompet saya kok di situ katanya. Ya, dibuat kemudian kita ini was-was dalam solat gitu ya. Maka kata Yusa ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Ah, kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Musa mengatakan, qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, dan ketika sudah sampai di situ maka Allah akan hidupkan ikan kemudian loncat, lalu keduanya kembali ke jalan semula mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali, balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa pun berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu, menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting ya, sebelum seseorang itu belajar, karena ini adab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi ketika Musa berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas batu, maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, assalamu alaikum, mengucapkan salam. Tiba-tiba Khidir seolah-olah sudah kenal, wa alaikum salam, man an, siapa kamu? Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel, katanya. Apakah Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, ya. Apa tujuanmu? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi sebuah petunjuk? Lihat tawadhunya Khidir, minta diajari. Makanya kisah tentang Musa dan Khidir ini sebelumnya bicara tentang kesombongan iblis. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, sebelum menceritakan tentang Khidir, ayat sebelumnya itu bicara tentang kesombongan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Pada sudah jelas-jelas Adam itu dilebihkan dari iblis dengan ilmu. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dengan tawadhu'nya, rendah hatinya, dia mengatakan kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk dijadikan petunjuk. Tapi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati' ma iya sabra. Kalau engkau ingin jadi muridku, seolah-olah mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar kayaknya. Engkau enggak akan sabar. Di sini ada faedah apa?
mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa istirahat ketika thalabul ilmi. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Ya kalau tidur terus ya pulang saja, enggak usah ngaji. Ya. Siapa yang tidur? Bangunkan yang tidur. Tolong keluar berjemur di situ yang tidurnya. Kalau tidur, saya lihat tidur, saya suruh berjemur di situ. Di tempat dak-dakan situ. Mumpung lagi hujan. Ya. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atau sesuatu atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji ini, saya akan sabar. Apapun yang ku ajarkan saya akan tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkannya. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukrah. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir. Kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang. Berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin. Orang-orang fakir. Ya. Satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam, karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang Nabi, Musa seorang Rasul, Musa Kalimullah, dan dia adalah Nabi dari Nabi-Nabi yang masyhur dari Nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya, dan dia bukan Kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu, mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam beriktikad untuk belajar kepada Khidir mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah, pelajaran yang pertama ketika Musa dan Khidir itu masuk ke dalam perahu, perahu ini kan berjalan sampai ke tujuannya. Di dalamnya banyak orang-orang fukara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil?
martil tupalu untuk mentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu. Namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu, akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khadir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah. Karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalahnya. Di masa mudanya saja dia, ketika dia berjalan malam-malam di gang-gang di Mesir, ada anak muda kelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Kiptinya Fir'aun. Kelahi. Langsung oleh Musa dilerai. Jangan kelahi kalian. Kemudian ketika anak muda dari kaum Kipti mau nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis. Hanya ditangkis seperti ini saja. Kemudian terjungkal mati dia. Coba bayangkan. Belum dipukul, baru ditangkis dan mati. Menunjukkan bahwa Musa ini kuat kan gitu. Bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang nabi, kuat. Artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa, ketika Musa pulang dapat Taurat saja, papan Taurat, melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri, langsung dilempar tuh papannya. Ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan. Memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika melihat Khadir seperti itu, gimana Khadir ini? Ini perahu milik orang miskin. Yang di atas perahu juga orang-orang miskin. Tahu-tahu dirusak. Marah Nabi Musa. Makanya dia mengatakan, "Akharaqta hal tughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra." Hai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan. Khidir tadi sudah ngomong di awal kan, kalau engkau ingin belajar kepada aku, enggak akan sabar. Enggak akan sabar. Baru satu pelajaran saja Musa sudah enggak sabar. Ya. Makanya Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru satu ilmu nih. Bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wassalam sadar. Dan dia meminta uzur dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid, wa la tuhriqni min amri usra. Musa pun berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi. Harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini, ini kan turun dari perahu, selesai perahunya, kemudian jalan, ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini? Berapa antum usianya? Berapa antum usianya? 15. Udah balik antum. Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh.
lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan itu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong. Ya. Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka. Dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini kaget, kenapa pula dia bunuh orang, disembelih lagi, dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Lihat, ini pelajaran apa ini bunuh-bunuh orang ini? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ah, ini enggak benar ini. Kau ini sudah buat mungkar nih. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma iya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru dua pelajaran, kau enggak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang, gimana enggak sabar? Ya. Pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, toto saya bocori kapal, kemudian saya nyembeli orang, ah ustaz apa ini katanya? Cari pesantren lain aja lah kan begitu. Jadi akhirnya Khidir mengingatkan, sudah kukatakan kau tidak akan sabar. Maka Musa alaihi salatu wassalam qala, Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Musa pun mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau bolehkan aku menyertaimu sehingga cukup pertemuanku sampai di sini, dan engkau bersabar menerima alasan dariku. Maksudnya begini, kata Musa, ya sudahlah, ini terakhir. Kalau nanti aku tanya lagi, aku mengatakan apa lagi tentang dirimu, sudah, saya tidak akan ikut lagi dengan kamu. Tapi tolong, ya, jangan sampai kemudian kau usir aku. Beri kesempatan lagi. Maka Khidir pun berikan kesempatan. Kemudian Khidir mengajarkan pelajaran yang ketiga. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqad fa aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Musa pun berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Maksudnya begini, ini kan Musa dengan Khidir ini kan berjalan terus, lelah capek. Akhirnya habis bekalnya. Karena habis bekal, perlu makan, perlu minum, manusia. Akhirnya datang ke sebuah desa, minta dijamu, minta makan. Ya.
Dan dibolehkan seseorang meminta-minta dalam kondisi safar, walaupun dia kaya. Umpamanya ada orang kaya safar, dompetnya hilang, sehingga dia harus makan. Boleh orang ini meminta-minta hanya sebatas kebutuhannya. Jadi ketika lapar masuk ke sebuah desa, rupanya satu desa itu bakhil. Namanya desa bakhil. Satu desa itu bakhil, medit, kikir. Ada ya satu desa kikir ya. Kemudian masuk ke desa lain, kikir lagi. Mak, ini desa ini kikir semua nih. Ya. Akhirnya Musa dan Khadir pun keluar dari desa itu, mencari desa-desa yang lainnya lagi yang bisa atau tidak ada kebakhilan sehingga bisa menjamu keduanya. Rupanya di perbatasan desa ada rumah mau roboh. Rumah itu mau roboh sudah. Maka Musa diberhentikan oleh Khidir. Bentar. Malam ini kita harus memperbaiki rumah ini. Kata Musa, kenapa? Ini rumah mau roboh masalahnya. Akhirnya diperbaiki rumah itu sampai selesai, sampai cantik. Kata Musa, ya Khidir, kita ini lagi lapar. Harusnya kalau engkau ingin memperbaiki, ingin jadi tukang bangunan, cari orang yang jelas pemiliknya supaya dapat upah-upahnya bisa untuk makan. Ini rumah kosong, enggak tahu siapa penghuninya, main benerin-benerin saja kan gitu ya. Maka ini kalau sudah, ini tanyakan tiga kali ya kan, sudah janji kalau sampai aku mempertanyakan sesuatu, sudahlah sampai di sini, kata Musa kan. Dia ada janji begitu masalahnya. Maka Khidir berkata, qala hadza firaq baini wa baini saunabbiuka bita'wili ma lam tasti alaihi sabra. Inilah perpisahan antara engkau dengan aku. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak sabar melihatnya. Sebelum saya berpisah, saya akan jelaskan ya. Kenapa saya bolongi kapal? Kenapa saya bunuh anak? Kenapa kita memperbaiki bangunan yang boroboh ini? Maka Khidir pun menjelaskan, pertama, kenapa membolongi kapal. Amma safinatu fakanat limiskin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang ngantuk tuh? Antum tidur enggak? Oh tidur, antum saya suruh berdiri sana. Ya. Saya enggak mau dalam pengajian ada yang ngantuk sini. Makanya kalau ngantuk cepat ambil wudu. Ada setannya antum. Ataupun diruqyah. Ya. Taib. Jadi di sini saya ulangi, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi kenapa Khidir membolongi perahu, ikhwan? Di situ itu ada raja zalim, penguasa zalim. Kalau melihat ada perahu bagus, pasti akan diambilnya, dikuasainya dan dimilikinya. Ya. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam dirusak perahu itu. Bukan sama sekali tidak bisa nanti dipakai lagi, tidak, hanya dibocori saja. Supaya perahunya tenggelam, nampak itu perahu tenggelam, kan orang tidak suka ini perahu rusak kan gitu. Tapi seandainya perahu itu mau diperbaiki, bisa, karena tinggal ditambal saja yang bolong tadi. Supaya menghindari kezaliman raja, karena kasihan. Ini yang punya perahu orang miskin masalahnya. Ini takwil yang pertama. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahman. Adapun anak kecil yang dibunuh itu,
dia memiliki dua orang tua yang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada orang tuanya, ibu bapaknya, dibandingkan anak itu. Kenapa Khadir mengatakan seperti itu? Karena sekali lagi Khadir ini diberikan wahyu di seorang nabi. Anak ini kalau besar, karena dari kecil sudah nyolong masalahnya, nanti kalau sudah besar takut jadi mafia pula, maka dibunuh. Tapi sekali lagi ini karena pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kemudian main bunuh saja kan itu. Tengok anak kecil ambil pisau tusuk. Kenapa tusuk nih? Kalau gede jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah, tahu dari mana tuh? Main tusuk-tusuk saja kan begitu. Ini Khidir diberikan wahyu. Makanya dia tahu anak ini kalau besar akan jahat. Makanya dibunuhlah anak ini supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Nanti kalau dia besar, takutnya orang tuanya jadi sesat kafir gara-gara anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh, maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Khidir bukan pandai-pandai, tidak. Karena Khidir mengatakan, apa yang kulakukan itu bukan kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi seolah-olah Khidir ingin mengatakan begini, kenapa kita memperbaiki rumah yang roboh? Rumah ini milik dua anak yatim dan tinggal di kota. Lah, bapak-bapaknya anak yatim ini orang baik. Maksudnya bukan bapak di atasnya, ada yang mengatakan kakek buyutnya gitu ya. Itu ada turunan orang soleh dan soleha. Maka ini cucunya mewarisi kesolehannya kakek buyutnya ini. Sementara orang tuanya itu menyembunyikan warisan harta emas, perak atau apa namanya di dalam bangunan itu yang mau roboh itu. Ini kalau sampai bangunan roboh, kemudian nampak kemudian ada emas, ada perak, padahal itu adalah harta warisan anak yatim itu, nampak sama orang desa yang bakhil, tentu akan diambilnya. Maka kita lindungi dengan cara kita perbaiki, kita tutupi supaya harta itu jangan diketahui orang. Ini harta punya anak yatim, dulu kakek-kakeknya orang soleh. Nah, pentingnya antum apa? Mencari jodoh yang soleh. Dan akhwat juga menjadi mencari jodoh yang soleh. Supaya kalau suami istri soleh dan soleha, nanti keturunannya walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anaknya akan dilindungi para malaikat. Lihat bagaimana di sini Allah melindungi dua anak yatim lewat Khidir alaihi salatu wasalam dalam per

talabul ilm. Pentingnya berjalan safar untuk menuntut ilmu. Makanya para ulama ketika membuat bab tentang rihlah li talabul ilmi, salah satu dalilnya adalah rihlahnya Musa kepada Khidir untuk talabul ilmi. Yang kedua, di sini kita diajarkan akhlak tawadhu. Walaupun Musa jauh lebih agung dibandingkan Khidir, maksudnya lebih alim, lebih saleh, pokoknya lebihlah dibandingkan Khidir, tetapi Musa alaihi salatu wasalam tawadhu, rendah diri. Tetap dia menghormati orang yang di bawahnya. Belajar dan mengambil ilmu daripada Khidir alaihi salatu wasalam. Karena bagaimanapun pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak lebih daripada seekor burung yang mengambil air di lautan. Maka ilmu yang ada pada diri kita itulah air yang diminum oleh burung itu, sementara ilmu Allah itu lautannya. Dan itu juga ada dalam kisah Khidir dengan Musa ketika naik perahu, sebelum perahunya dibolongi itu. Di tengah jalan Musa ini diperlihatkan oleh Khidir burung. Kata Khidir, kau lihat burung itu wahai Musa. Burung ini terbang di lautan. Kemudian sesekali kemudian ke dalam lautan, kemudian mengambil air, kemudian terbang lagi ke atas. Kata Khidir kepada Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu melainkan seperti air yang diambil burung itu, diambil paruh burung itu. Sementara lautan ini ilmu Allah. Karena di dunia ini ada dua perkara, kalau dicari gak akan kenyang. Satu harta, satu ilmu. Harta makin dicari makin tamak, makin miskin, kayaknya kurang terus. Ilmu kalau dicari makin bodoh kita ini. Rupanya banyak pengetahuan yang belum dipelajari. Makanya pentingnya mencari ilmu itu tulus zaman, lamanya waktu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah Khidir ini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Makanya sifat seorang talabul ilmi ada empat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan itu tertuang dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya berilmu. Setelah itu wa amilu salihat, beramal soleh. Setelah itu berdakwah wa tawasabil haq. Setelah itu sabar wa tawasabil sabr. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, ikhwatul fiddin dimuliakan Allah azza wajal, pentingnya seseorang mengucapkan insyaallah dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Serahkan semua atas kehendak Allah. Karena Allah berkalau seandainya kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Maka siapapun yang mengucap insyaallah pasti wufik, akan diberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau ke mana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana?" Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim, Umar, enggak salah. Tidak salah lagi. Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad. Sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak? Ya. Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, peduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu. Ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, Tapi karena kebenaran, hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadihi innakum la'alal haqq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fa fimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fa fimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam enggak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis, berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu."

Kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi. Dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir. Umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, ah itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah, takwa. Di pasar, takwa. Di kantor, takwa. Di tengah orang banyak, takwa. Pada waktu sendirian, takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid, takwa. Di kantor, nyolong. Itu tidak haitsuma kunta yang diajarkan oleh Nabi. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha.

0: dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
1: Amin.
0: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi Buya Umar sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu, kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilahkan. Yang tidak pun persilahkan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya itu. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu. ambil modalnya, untungnya, masukkan baitul mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat ayah. Ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah, Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini enggak pantas benar, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah, bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak, ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Wong saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit. Makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah. Sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja. Tarik, ambil bulldozer. Gusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini. Jadi rakyat kecil. Udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding.
2: Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Hah? Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu. Dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli. Digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu. Tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker, dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red! Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, hey, proyek batal, masjid enggak jadi didiriin, itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya, Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku." Siapa yang enggak ngeper begitu, weh? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya.
0: Adil.
2: Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar, enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah deh. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup? Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada. Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada, kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut, mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah. Kau kan istri Rasul.
3: Betul.
2: Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?
3: Bukan. Roti.
2: Tempat tidurnya kasur empuk?
3: Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut.
2: Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya?
3: Cuma 2.
2: Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya,
3: sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang.
2: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung, mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimahkumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam. Namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Baduy. Jengkel dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi.
0: ditempeleng orang tadi.
3: Orang ini lapor kepada Umar.
0: Panggil Jabalah bin Ayham.
3: Panggil.
0: Kau ditampar?
3: Betul Khalifah.
0: Tampar dia. Tampar lagi.
3: Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar.
0: Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah enggak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot matanya, jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah, anak babeh diangkat jadi ano, jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Oh, pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Kontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Harah bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi mateng gitu. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Luguk, luguk, luguk. Umar liati dari jauh. Belum juga mateng, belum juga mateng. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, emang masak apa sih kok gak bisa mateng? Saya gak masak apa-apa, Tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka, ya cuma air saja. Subhanallah, ibu. Ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana, Tuan? Saya sudah enggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut enggak kenal kompromi. Jalan satu-satunya. Ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia enggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar.
3: Oh, begitu.
0: Iya. Zolim betul Umar bin Khattab itu.
3: Kalau begitu ibu tunggu sebentar.
0: Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal.
3: dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslam, ya khalifah, biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah, bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah, tuan. Tuhan Allah memberkahi tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya tuan siapa, kata tuh ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulunuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur tuan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Purbaya sebut penempatan sal 200 triliun di Himbara hingga Juli 2027. Pemerintah memperpanjang penempatan dana saldo anggaran lebih sal sebesar 200 triliun di himpunan ban milik negara hingga Juli 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, perpanjangan penempatan dana ini dilakukan agar perbankan memiliki kepastian dalam mengelola likuiditas. Penempatan sal juga merupakan bagian dari manajemen kas pemerintah. Dana ini dapat ditempatkan di berbagai tempat sesuai kebutuhan pengelolaan kas. Sebagian dana sal ditempatkan di Bank Indonesia dan sebagian di sistem perbankan sesuai kebutuhan cash flow pemerintah. Penggunaan sal juga mengikuti prosedur yang berlaku.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Pasokan stablecoin global dilaporkan telah melampaui 320 miliar dolar AS, menegaskan peran aset digital berbasis dolar ini sebagai infrastruktur utama perdagangan kripto, pembayaran lintas negara, dan aktivitas DeFi. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, stablecoin digunakan untuk membeli aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum, menyediakan likuiditas di bursa terdesentralisasi, meminjam aset, hingga menyelesaikan transaksi tokenisasi aset dunia nyata. Transaksi bagi pelaku institusional dapat dilakukan sepanjang waktu dan dicatat transparan di blockchain, sementara pengguna retail mendapatkan cara lebih cepat untuk mengirim nilai lintas negara. Namun secara makro, para pelaku pasar kini memperhatikan pengetatan regulasi dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan pusat keuangan global. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi usulan aturan implementasi Genius Act oleh Treasury AS yang menetapkan definisi penerbitan, penawaran, dan penjualan stablecoin. Langkah ini memicu risiko seperti kualitas cadangan, defek, masalah operasional penerbit, pembatasan regulasi, smart contract, hingga sentralisasi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: The Good Minutes, your daily boost of Iman.

0: bahwa barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya di sore hari, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Bayangkan, sepanjang hari kita dijaga oleh Allah. Maka mulai pagi ini, mari kita biasakan membaca ayat kursi. Sebelum beraktivitas, sebelum melangkah keluar rumah. Karena perlindungan terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Halo Ayah Bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.